0: Mulame na zinashitende wa chovana wadoku wa kwanisa kusara sude nda kwanisa kuchija vizinje.
1: Tajijiswa. Takwanisa kuzwa apa shitende wa vizinje jina mwana mdoku. Shitende wa jese iji jwa kwanisa kumenengo apa. Ashuketi. Kuti uwa na chirema. Anashitendewa iji, ashikana anashitendewa iji. Ituzo tese tinajo shitendewa jona jondojo. Shokwanisa kumenengwa pa mlawi uu, tinajo ituzo tese. Anachirema na uya ashikana chirema.
0: Ndiso nadi sefa, tidikani kuketana. Tinodikana kutamba tese, tinodikana kuenda kumbutu shijijo tese, tinodikana kuha tese, tinodikana kuita shwese tese. Ngondava tinga ketana, asipiso kushoni.
1: Ndiso nadi Sofia, kuhithira paso kuredu. Tineta kudini, tisie, mbuto edo nyumba yujijijo ya kachena. Sofia, ngoshapisha unuziva ngundawe soke hili. Kana ngoshapisha unoda kutifunja ngundawe soke hili.
0: Tinodikana kubojena mapapeli, tinodikana kuchwaira, tinodikana kusia shkola chedu chakanya. Mushtaka, mapepa ya, tinodikana kuenda kushwe jamulishu. Tingamu afizi, tinodikana kutora botiri, tuenda kushwe jamulishu. Ngundawe zundozo nzokshoni, atidikani kushwe jamapapeli ntangantanga, atidikani kushwe jamabotiri ntangantanga. Ndanga ngondava zvindozvo asipi zokushona
1: ndijana de Sofia mpango ushana ukwanisa kutipeke Japan chiku nyamasa itusu tinoziva mwese matinofamba muna duiru duiru ria netira kuti tusu tikwanisa kukandira shina iya iyo tinonga tochiona panyumba zvijijo kuti tikwanisa kusiya pakachena tinodikana kuchaira kuerera shina iya tenda kusheja paduiru. Tinodikana kutora mapepa edwe aya okadeno atinomwesa aya tenda kudira paduiru. Kana ativiri kusia ndanga shina Sofia wananga hapa. Itusi tinodikana kuziva kita ukrini kuti tikwanise kugara nyumba yechijiji chedu yakachena kukutinga kandika yakashipa. Inotipeke jao ndenda sipishona Sofia.
0: Ndishona.
1: Enga ndenda yapi jono ziva.
0: Kolera, diarrea, malaria, nojimweni.
1: Ndijonadi, ndenda zinji, jino kwa nisa kutibati tingatama kuita ukirini, paya patino gara. Sofia, walijuna tinadiga na kutamba, sipi jona?
0: Ndijona, walijuna ngadende niko prukira chimumbo, tino huiriraje sambi sambi wali, prukira nchona.
2: Bom dia, menino,

zvakaita zvakaita gonja nombaka panonjiko imweni mvura yaina maningi payaina maningi gonjo ranga muparomwari gonjo raita njara zvaizvena njara gonjo iyo nanga shiki apa noita kudini apa kabuda kunja kakona mvura ikuna maningi kautora sakani kabudira pamusoro kakomesa famba famba famba gonjo riya kaguma panyumba pamweni kakuima gonjo iya kakugara gonjo kakugara zvagare napo ndopo mvura nekujama gonjo iya kakukwira panyeziri padenga iyo nyumba iya kakukwirena panyeziri padenga kakungwina mukatimo zvangwinena mukatimo kakukanda huku huku iya yaikotwa ena waide kuti ajuke atore huku iya kakukandana nombaka zvakandena nombaka mbaka iya kakunanga shamwari autore huku iya gonjo rakafunja mbaka ndatanga kuguma panhu ndini mbaka uya kakunanga shii ini ndini muno opa muzi kakunanga huku iya utori kakomesa kikirijana kikirijana kikirijana kakutanga kutakana gonjo kakufunja mbaka yamwari angu wee zvaki vewe kuda huku iyi ini ndikuda huku iyi ngatigurirane kakugurirana huku iya kakugurirana huku iya kakuenda kusara mutezo umwe viya kakunanga gonjo mutezo uyu ndipekejee nini mbaka kaita utori ngatigurirane mbaka kakunanga inini andidigurirane nomutezo uyu ndahuku iyi nchangu vari togurirana tese mutezo uyu nata azviti kakukikirijana kikirijana kikirijana mbaka iya kakunadanija hama jake hama jangu vee ndibese nyiwo pano hama jake kakuviya kaubesana paya kaubesana paya vakatakana kagurirana shamwari azidzoka razvo shamwari noshamwari chingano ichi chinonanga kudai kuti tinodikana kupfekedzana zviro kutingotama kupfekedzana zviro atigari noshamwari basi zina rangu ndini Rosa Francisca Ndonja Mundoto bye bye.

0: Mulavi wedu unazina chingano wakwanisa kusara sure takwanisa kujija zvizinji.
1: Ndishanadi mdeni wangu. Mkuwa uu, imukuwa kutitusu tingasia mpango chadu jokpejisira ngondave sokele dhile panjiku ya masi. Tama kukanganwa, kuti tinadikana kuenda kunyumba ya ujijijo, njiku jese, kutamba kushoni, kuuza jnobuya majibaba, nwajijisi vedu, kutevelela kushoni mpango java, kukuti ujandojo jnokwanisa kutipekeja umangwana o ushoni. Nyumba ya ujijijo tinadikana kuisia ya kachena. Kuita ukirini kushoni, kunyumba yoshijijo kwedu. Kutuara shina yese iya kuenda kudira paduru. Tichadosia, makarata, ndanga-ndanga patumanche unyumba yoshijijo. Musara mwedu, mnedikana wakandika makachena. Kuchaira kushoni, kunganija shina, kaenda kudira kuduru. Ondo na mpango andinao panchuku nyamasi, Sofia, siya hivo mpango wako pejisira.
0: Ndino siya mpango, tinodikana kusia mbuto yoshijijo kwa kachena, atidikani kumwesa mapapeli, Jisuye jandanganga, tinodikana kutola mabotire, tuenda kudira paduru. Mushtaka mwatinofamba, tingatenga mabolo, tudiwa papepa. Tinodikana kuenda kudira paduru. Tinodikana kuita ukirini pambuto pedu.
1: Mainga netu sucha manjenjo chileve Jesu zefadwisha rauju.
0: Na ini ni Sofia Fons.
1: Vano nyela chilongwa chedu usiku ni maskati, ndi manu sanchu golonga.
0: Alpo mchino mbepu ndi zefadwish.
1: Tina besera la transport municipal da beira. Pata posa tinukumbira kregerewa. Bye bye.
0: Ngati si nyumba yedu yoshijijo ya kachena.

0: Mucho ngami jom jom ngami jok na vapikiri vese vese vese vapikira chirangwa chon nai wewe kamara.
1: Ndi zona dinga mas tavia kotamba koseka kuita zviro zvinjok siana siana.
0: Tavia kotamba tavia koseka tomi sirani mumbo mulavi pomwe na mabuyo.
1: Mucha dukangano vapikiri munaitisha mwa jenjiro ve Jesus Sofia Afonso.
0: Nani ni Josefa Luis Arau juvana nyera chirangwa chedu ni Manu Sancho Golonga.
1: Arpa mchino mbepo ndi Zefa Luis.
0: Kino besere le transport municipal da beira. Atishkata tampa kuri njitinjwa tavia sa panjiku nyamasi kubunja kuna vapikiri nyamasi tavisa soko linada kujijisa inini pomo na vese vaya wakonesa kuplikira chirangwa chonayu kamare na kudea mchadofunga radienu garani makati ya njevi tinada kujijisana tinada kupangirana panjiku nyamasi gatenda kuplikira mumbo omchunga midyo tinuhira jesa msambiware plikirani usioni vapikiri

0: mumbo wakwanisa kusara sure tukukwanisa kutamba muno mu studio Radio Mosambiki. Chamwa yangu Zefa unopona?
1: Ndinopona. Iwe mdoni wangu unopona?
0: Ndinopona. Viki lako lokufamba kudini?
1: Viki langu lokufamba kushoni. Ine ndilikwenda kunyumba zvijijo ndilikutamba na wadoni wangu. Ndilikuita kana mutamba joshoni. Ndilikujijisana. Kana jira joshoni kuna nini? Pomo kuna wadoni wangu. Iwe Sofia ngo zvapi zvakwanisa kuita kana viki lako lokufamba kudini?
0: Viki langu lokufamba kushoni ndikukwanisa kupinda kumbuto zvijijo ndikukwanisa kuita majitepese ndikukwanisa kubesa majibaba mabasa pamuzi ndikukwanisa kutamba zvokushoni neshamwari jangu
1: ndaushoni kana zvijijo zvako ndivunjei padoko zviri kufamba kudini ngoshapi zvauri kuita ngoshapi zvawajija pakati pofikirako
0: Zefa zvijijo zvangu zvokufamba kushoni ndikukwanisa kupinda kumbuto yozvijijo ndikukwanisa kuita majitepese andinosiyiwa nomujijisi ndikukwanisa kutamba zvokushoni kumbuto zvijijo ndikuita zviya zvokushoni pambuto zvijijo
1: zvokushoni ngozvapi Sofia tinoda kuzvizivawo kuzvapi zvinoiza ndiwe kana zvaushoni
0: kuita majitepese kutamba zvokushoni noshamwari jako kutenda kutumwa namajibaba
1: ndizvonadi Sofia nzvaushoni kuti tusu titambe nevadoni vedu kuita majitepese ngokuti zvindozvo izvira zvaushoni kana zvinokwanisa kutibesa itusu paupenyu kana noumangwana wedu
0: ndizvonadi Zefa
1: nyamasi ndananga kare kuti takwanisa kuvisa soko reushoni rinoda kupangira inini rinoda kupangira kuna vadoni vangu vari kukwanisa kupirikira chirangwa chedu chinaiwe kamare kubvunja kuna vapirikiri kuti nyamasi tavisa mudoni wedu umwe akwanisewo kutimenengera ngozvapi zvaari kuita kunyumba zvijijo akwanisewo kutipekeja mupango joshoni dzinodikana kuizwa novana vadoko pakati ponyumba yozvijijo ngondava yosoko rimweni Sofia ndonanga weya
0: nangai dzizi tirikukuvetera
1: ndizvonadi ini ndinonanga ngokuti tinodikana kuti tusu nenga vasikane tijijisane tizivisane ngozvapi zvoushoni zvichikatipi ushoni zvatinodikana kuita chikaguma njiku jondojo kana tiri kubuya ngondava yonjiku jokumweji neiziva Sofia
0: ndinozviziva
1: ukuzosekini
0: Zefa andiripo kuseka
1: ndizvonadi kana tingabuya ngondava yonjiku jokumweji vazinji vanogara nonyowa havakwanisi kuvereketa kana avatendi kuvhunja kana kujijisana novadoni vavo ngozvapi zvinodikana kuizwa tinodikana kugara kudini kana zvizinji vasikani vanokwanisa kugara nenyowa Sofia iwo wananga kuti uniziva padoko ngondavayo njiku jokumweji ngozvapi zvaunoziva kwanisa kuti minengera
0: Zefa njiku jokumweji zvandinoziva Zefa musikana wese anajo njiku jokumweji nenga takasiyana nodhata nodhiya
1: ndizvonadi Sofia wananga zvokwazvo kuti chiku jokumweji asipi jonajo ndojo kuna vamweni vanobatika nyamasi vamweni mangwana vamweni mungwanuno atiripi kunanga kuti njiku jokumweji indenda asipi ndenda izvire zvokushoni kuna vanakaji ngokuti injiku jokusuka mundani injiku jokunajirira kuti neziva kuti vanakaji vanobara mwanakaji ashikana njiku jokumweji ashikagari najo njikujo zinje vabare
0: ndizvonadi Zefa
1: izvire zvokushoni kuna tusu vanakaji izvire zvokushoni kuna vantu vese rekudeya zvinozvo izvire zvokushoni kuna itusu Sofia kwanisawo kutivhunja ngozvapi zvinodikana kuiza mumusikane ari kumweji njikujiya jokumweji ngozvapi zvanodikana kuita kuti akandike kushoni zvaunozivawo
0: tinodikana kusamba tinodikana kuchicha nguo jokusimira tidikani kugara nonguo jimwe basi kubva chomangwanana techomadeko atigari zvokushoni tinodikana kugara takachena
1: ndizvonadi iwe wananga kuti tinodikana kusamba kangana
0: katatu
1: ndizvonadi mudoni wangu itusu nenga vasikane tinodikana kuziva kutsvaka nguvo kana kukaya nguvo iji njopamuzi nguvo iji chokusimira njikujiya jandiri kusamba nguvo iji Ja kusimira ndingada kubuda kopasi yae. Kuna vamweni nengavasikane. Avatendi sana kana kusimira nguvo ja ushoni panchiku jia javali kusamba. Ivona vanenda kusimira nguvo jishikashandi vufamba vuchipija nguvo javo makwanja. Avatendi shono kufamba na mafoya kutivanga shipija vanasimira mafoya. Kana jondojo asipi ja ushoni. Iti usinengavasikane tinidikana kujirele meja. Kusamba cha ushoni kuna itusu. Ndananga kare, tili kusuka, kana muviri wedu, mundani mwedu, tili kukwanisa, kuna jirira, mundani mwedu. Ndokudea itu sinudikana kuti, tikandikevo takachena. Sofia wananga hapa, kusamba kushoni, kuchicha nguvo jokusimira. Jinadikana wakupajwa kushoni. Asipi kusia nguvo, ndangandanga. Jinadikana nguvo jatinosimira, tinadikana wakujipajwa kushoni, kutijona jikwanisa kugara jakachena, kujinika kushoni, kutijona jikwanisa kuma. Ativi, tinadikana wakusia mshambo ukuita basa kusimira nguvo jakabira, wakutishundojo asipi shoku. Asipi ushoni kuna itusu vasikane, asipi ushoni kuna muviri wedu. Vasikane, tindikana kuremeja muviri wedu, kujiriremeja ushoni, pomwe, kuziva kugara, kuziva kupona ushoni, kuziva kusimira, tindikana kuziva kujinajirira, tindikana kuziva kunajirira muviri wedu, kana tingafambaya.
2: Ndizo na dizefa mazo kushoni wakwanisa kusia jino kunda kutiva prukiri wakujija na itisu ivona vanujija na itisu ivona vanutijiji sawa sipi zona zefa
1: ndizo na disofia itisu muno mnyumba yumbepo era di Mozambiki itisu kukwanisa kusia mpango jokusina siana ngundava isoku iri kuna vamweni vana vadoko vadoko kandika nguva jino vochi kushikira radio ajutisi kuti vana vadoko vakwanisa kushikira kuti ivona mangwana vangakura vanowana nao nazvo vamweni vanozotya vangakura vachijijiswa vachipekejwa mpango jindojo chekuti uchadocha ngokuti asipi ndenda vana vadoko vandovo vangazo njiku java jingazo guma chekudarika njira ivona vanoziva kuti izvi ndakambozvibvunza na mama ndakamboshikira mweradio ndakapekejwa mpango ichi chokuti ndinodikana kusamba ndikaenda ndakachena kuchicha nguvo jokusimira kuona ngojapi nguvo jinodikana kusimira ndinodikana kufamba mpasha mangu munofoya ekuti ndingabatika ndiri mugwanja ndinosimira ndozvo njakushoni kuna vana vadoko vachakurare njakushoni kuna tuso vasikane njakushoni kuna vese vakwanisa kupekera radio Mozambique sepijana mudini wangu
2: Zefa ndiwapi mpango wa unosiya kuna musikana uya anonanga inini andidi kufamba nofoya ngondawa inini ndiri musikana
1: njakushoni kuti tusitifambe nofoya kuna vamweni avazivi kuti ndinobatika njiku iyi kuna vamweni vanoziva njiku kana ingaguma data rangu danga masinku danga danga mavinti inini ndinosamba nokudeya ivona vanofamba vakanajirira danga upinda kuchikora vanofamba nofoya vamweni avatendi zvakushoni kuti tusu tifambe nemafoya ngokuti asipi basi kusamba katinodikana kutya itusu tinoziva matinofamba munoshapa jatino kwira tukaya mweka nguvo iwe unobata unosimira foya kuna vamweni vanodakarira kusimira nguvo jinochinya vakuda famba kudari yotatanuka unobata foya unosunga kana tukawapivizwa kana wawa mugwanjemu unobata foya unodini unosunga zvindozvo njaushoni nokudai mudoni wangu fambano foya ndaushoni nokwanisa kukubesa iji ndichona mpango jatinajo kana jichazazve mpango jimweni nokudea tinodikana kufikira mumbo umwe tikwanise kutamba padoko tizoviye tichibhuya
2: ndizvonadi mumbo ushipiri purukira nokushoni tinohurira zvesamusambiwa.

Zvakadi tavia kubva Johnny zvotabva Johnny tazoshihwa mbokasi banda vokasi gauki vokamuzhoi vokachauke vokamhenana vokachivishi nguvati yashira ngokuti kamu zvotavari Johnny injikujino atizi kubva ngozvoshoni tavia kamu ngokuti bopi guruwani maningi riri kuonekeyo kuna kamu ngari Johnny kuchanohira magaisa zvaita mungazvida imwimwi mazinji kamu magaisa ivia mumweji wa mbuji kuzanzvakadi kuzokirira mabuso okisimisi nokumhiri kogore ivia nozvakawanda nozvakawanda asikazivi maburangeti ojoni ndiani tese tinaziva nomabhasikoro nomabhasikoro tirikuzokaimba kadungwira kapadesh vachiti shankuma munonguva chiri kuita 3:20 omuseso nomuseso mushanu 15:25.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi vesera radio trena utandhatu na mapindi manomwe 18 horas na 7 minutos ndife a Radio Moçambique emissore provincial ya Sofala pa mabasa malangero wachisena masiku a chipire na kuti tadipa masiku na tangwa kuti tiri na 18 horas na 8 minutos na hafu dzua yadoka nzidzo kuti azinji panangu alikusaka saka chakufuna kuti ajinacho masiku ano natangwa kuti timizi pano aphale funa gone anapiana kufuna kuti agone mhiri mwapikirana kwero toera kuti agone daji anapiana lekane kana nsampo gone sanapiana na njala mpyadidi anapiana gone na njala anango panango chisachi kudikhiro chinafika na doba masiku ano anapiana na jade naye lero timizi pano na chimena nzathu dimingu serao toera kuti atimwaziri programa ya uthambaruki wa mpisa Dito Filipi shamwali athu masiku na masikati ati pikakhale ni nzichi alipa kandichalira lero ndalokotwambo apa alipinze pinze

0: kopene mitsimano afisera kufunika beraniko pa ndima yathu yamalukiro chisena lero nsiku yachipiri pakugwanda nsiku 13 nthanda yamalandalupe ya chaka piko piwiri makumi awiri na pitandatu ndife malukiro chisena kubulikira pomwe mmunthu muno citudarari msabiki pano pa baira provinsia ino iya sofala tiri kusubenza lomechina 344 metros onda mede mafrekuensia 873 kHz kunyaminga 89.2 MHz gorongosa 89.9 MHz pano pa baira 96.5 MHz chimbo cha calvila fontikaya changadeya 98.6 MHz panjiri ya zwisi ndi www.rm.co.mz Timizi mantinati TV mafalawa savekanchi, nyimbo za nchimizi, tingamala tinati TV mpangwa za pakati paziku. Mpaka nzizo kukumula muli na inipara ili atumaina maari flipi kumichini. Masi kwa didi, mwonsedi muna TV sera mpimba za kusiana siana.
1: Mafalawa asavekanchi, ndinzizi, warado, sambiki, moro, muna mbaira, tuera kupasera na lusu. Pa Malungero a Chisena.
2: Anyakuva Radio Mosambiki fitabwera pondo papindi athu mafala wa Savekanji lero pidabwerefe tabwera na mafala akusiana siana pakati pa Malongero achisena zvano kuti pindi asiku lero muli na ine Joaki Sombe tabwerambo na mbuya
3: João José Chikenge ndiri pano mbuya Sombe
2: tabwera lero mbuya João Chikenge amuna kula mutarara da
3: Ife ndife nzinda ikula mundarara ndife na chinthu cha mundarara tabala mwemo mbuya Sombe nyangoma mwemo mwankhonde Chikenge akhonde Chikenge mbamfumu chimbiri cha unyakwawa ndine pano João José Chikenge
2: takuta mbuya Chikenge leri tabwera ife papindi athu tikufuna kuzakadziwa pa Malongero analonga kuti tambanyatwa na kutabuka kazinjike ndisava anthu mbalonga kuti alikutambanyatwa na madzi anango salonga kuti alikutabuka na madzi pana mafala wakusiana siana kusafunika kuti tiapendule tidzwisi kuna anthu kuti mafala ne wasavekanje pakati papindi athu mafala wasavekanje ndi mafala anena funefuno moza pansiku lero tidziwe tabuka na kutambanyatwa nyatwa na kutabuka tisava kazinjikeni kuti pana nyatwa panangu ndi panaoneka maliro pana chiliro alipo adasoweka tisava kuti kutabuka kuti panango alikuchiona chilipo chinachitika cha kunensi pakati pa makhaliro a munthu kuti alikuchiona alikutabuka kodi tambanyatwa na kutabuka asavekanje mafalaneo pa Chikenge
3: ndime mwene mbuya Sombe ndisapereka takuta kuti tironge chinachirongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tai chakutoma tende maningi na thangwe ya kutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu ulikuona nyati likubwera iyo ikubwera za kudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madzi ene alikubwera kuti adzati kukufikira iwe tai iyo usafuna ukhali na khundu uthawe madzi ali pepali salonga kuti ndikutambanyatwa thangwe yache ulikukhala kukhundu khundu ulikupatana napyo pinthu pili tai mbwenye kuthabuka mpakoti ulikukuvula mbo madzi ali miendo bubu nayo timiza linchifua timizi alumo pepale ulikutambave tai kuli mdzidzi wakuthabuka thangwe yachi unalonga cha undimwe mwene kuti ndathabuka na madzi udatamba iwe tai thangwe yachi udathawa tai nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo pepale anang'ono sapangano kheneni penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako iwe usafunika utambe
2: uitambe
3: uitambe tsimwiro uinzenge chisena kuti muvesese asena chinchino apo ifu salonga kutamba waitamba tsimwiri yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ole adaitamba tai ndipo salonga ifu kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ile nanthu pabodzi uli kutambave tai uli kukhundu tai thangwe yachi kuti kuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka ora zeziri timizi apa chi wafikwa na uliri wapita mwemuli na ntsanga ukufikwa ukupipi phata mondi mwemwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tai anatamba nkunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unoyesa mulonga kutamba nkabe vungazana chirongero chinango tangwa nango anonga kutamba panango podikhala chindawo podikhala chimanyika ana chirongero chaomba kuti kutamba chisalonganje mbwenye kuchisena kutamba nkuthawana napyo pinthu pire mbuyenda napyo nakhundu kubva kuti kubwera pyangano iwe pitambe chiko kubwera pyangano kufambane noko kupitamba kuti ini ndipano ndatamba pizinji maningi nepano tangwacho ukathawathawa muzinji maningi udathabuka taye nyatwa njiri kapita nayo timizwa phatiwa tropa walekiwa timizwa pita napa chii ine ndathabuka maningini ukugona na njalene agora kutamba tai kutamba kuona tichi kuna njalo kukunja kwi uthamanga kwenda nasaka chakuja mbugwera nacho mbachikuja chini vani nvano ndatamba nyato nyato maningi nvano tangwa chanje udapitana na pepe pili tai ipi pepe mbuya sombe ndepe nafuneni kulonga pachisena changa
2: pakati pa mafarawa asapeka anje kubulikira tamba nyatwa na ko tabuka kutamba nyatwa kazinjikene ndi tikakhala na pintu pekuti pekuchitika kuna ife
3: panzizunole
2: veka kuti fipano tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pintu pyakunesa pinachitika kuna ife apo kuthabuka tulonge pontho mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pai chikenge
3: kuthabuka pisachitika kuna ife kuthabuka ndi ndzudzulo unagumanikana na ife na pintu pire iwe ndzudzulo uli kuthabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa kupanga kuti tepandoka nsambise ndiwe uli kuthabusiwa ndzidzunole kuthabuka ndi chinthu chakuti kugumanikana nacho ndzidzunole iwe uli kuthabuka mbwenye kutamba nkufuna kukhala pakhundu na pinthu pire pa ndzidzunole chinthu chinachitikepo kuti chapiri kuchitika pyangana ati onani pinabwera pire iwe kutamba ukutamba nape pinthu pire ndondo panango chisonga pontho ndondo chisena chikulu bwena musachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo ndondo ili pakati pa thabu ndondo ili pakati pa nyatwa so chisongoti ine ndatamba ndondo mukuva mbuya swambe ndatamba ndondo mbwenye ife tili pa ndondo tai tili pa nyatwa kutamba na kuthabuka apo mkati mwakuthabuka mwe muli mbodzibodzi muli muna kutamba panango sapithawira napi pinthu mbuyendoko salongani pano ndatamba nyatwa mwana munthu akwali moyo ine ndathabuka nchapa kwecha uli nacho mmanja kuthabuka nacho waenda kunonga ndalonga kale kufikwa na ulili shi panango ulikuchitwa tenepa shi panango kuthabusa mwana paiwache maiwacha maferiseri aukhana amayi anango akhonda nsisi apayi anango akhonda nsisi atiu penu mbamano aukhonda nsisi mwana uli alikuthabuka hadafa taye akuthabuka mwana ndzidzunole kuteni pano ndikuthabuka mbwenye kuitamba kuti pani ndatamba ndondo ndakhala pa tiungana mindibuka mindi ndakakhala kwangana ukutamba ndondo

ningatene pale dambi chambi tendeni kwe kufika kwe kuledi munthu yukwatiwa kudzatepa nyumba fika pa nyumba pale machitiwa gedi pa mseni pa mabaulu tanitani pa mseni peni munthu menda kaikiwa. Pepe tili kupifotokozera ninga chitankano pili kutifunza efe ninga makhaliro athu. Tingakonda kudziwa pinthu tingachiona chini mbitikonda kuchidziwa mphedidi titome kuchivunzisa. Kodi ichi ndi ninji? Ichi sachemero atani? Mwona tayo. Ungachivunzisa ule adachiona anakwanisa kukufotokozera. Ichi ndi chirombo. Ichi chirombo ungavuche sere panangu ndi chirombo cheni. Ichi ndi chirume. Chirume seku ndi chimunteni panangu funa lumi utai ndi pindu pia kugoswa. Chechi ichi chisasanga munthu ndi chirombo. Tingapiona pindu ninga pepi. Safuna kutifipano. Tipifende zere. Kuna mwana? Asona ambu nkalamu. Matropa munenda iwo. Iwe ndiwe nkulu. Ne kufunza mwana kutu. Wa, iwe nkalamu ewe wana kupiwe. Tunga kuneni panu babaku. Ndaziki wana nkalamu. Tai. Pepi safunika kuti. Tipiki misolu matu. Ana safundisa kuna nkulu. Nkulumba safundisa kuna mwana. Langanandi chinchinu ma internet. Ma internet anapina vigar chinchinu mbana piana. Ipoli kanapiatu. Pensi televizana bwera chinchino ma telefoni ataje ma televizana bwera chinchino ndi makulu makulu kuifunzwa mamuna nkulu telefoni ndiche tachi fungule ngabi kuifungula mashana piana seta sezekana kaninga kutesa sanya ndiye ife safuna kutikalanda kufunzisana tingafunzisana pia tupenseni pinafama pabozi peni langanani leru mamuna nkulu asoweka ndina tangwe kona kufunzisa na ntimo kongwa kutinipane ndachiona unangwa sachita chintu na kutamanga ndapiona ndichingizifika kutamanga kule nkhabe kuchisa kuti munthu kusachingiza fikisa kutalitai ungatamanga maningi anthu asakulangana matuma kukunyesera kulonga kuti muiye tikumone fipina chite so iye machitrata nditeli alikutamanga ungadzagwambo pasogolo pandima anthu mbatwa ifipanombo tikapione fikutamanga kudatamange ukwatani hadagwa penu nangu ngasamanga nyumba ekulu kundinango kusamira miganda futa nyumba yakula kundinango asasambirako tai chita chintu na ndida kuti ndidoshuyu unakwandira na pitipanga pinafuna chiteni toma kapasi mbuweza na dinyero yako sina virana na nyumba yako pada pikondi kukudodomesa o nyumba na zamaki ina pimbi ngabi pimbirwa o nyumba ngabi fika mviga sherad dinyero yako ya mara. Safunika toma kupiwa. Chakutoma toma nyerezera. Mbunyerezera mbuchita. Na we toma kuchita mbunyerezera. Penseni pisa zafamba kaninga mamuna. Hada sangwa na nyarugoshu. Tepa na kutifesrasa zo kuti nzizuno. Mbazinji kakamwe. Hana kutabagara bagara. Kuti anango aendembo maigreja. Pizinji pia funachitika. Penu nzizunombo masiku nombo. Anangombo watafuna kutimbo. Haveserembo mhangwa zezi mwadidi. Apumembo. Machakutoma toma ni kufesera. Malangiru watu agwape chita. Tingamala mbitigona piatu, penu tingamala mbitenda piatu maigereza. Pepi ini ninga kutindini wano nzuluweru kwa kudzuika na zina ya shiku tasikana na fotongo za kukundu kwa itankano chini machibesa nsikweleru. Nga kala kuti, tadono mesa, marongiranga na chitene, sazwa kuti nyimbu ilipu nyimbu dembu wakali kuti muntu ndi muntu. Sempre mkwa kuipa, sindadono mesa, muna ndulekereda. Nda komesa ni makolokoto imu na ine. Pasuma nina funakuza pa nipansiku sinaza esi, dungu ningaino, muna zaifa pontu pa kwecha. Mbwenye, ndini pano, adafutoko za chitankano chini machibesani, ngandolonga kari zinanga, ndini shiku tasikani, hasinji madiziwa na zina ipatako. Mbwenye, akadanipatira kumichini machibesi ningano, ndimbuya, George, Baro, ndia kateketa kabanga, ndia kantokosa kule, na nkundi za kumauma mwadidi, tuwela kuti anyakumwa na shuke ngakwana, hakwansi kumwa mwadidi ninga munafunika. Tepa, muri matu ndifti kateketa machibesa nsiku wale jitankano ningachino. O penu masiku ningano jitankano ningachino. Tene patinati kuti salani. Hate nsiku na furukuzati tibweri pontu panu za kufutukuzani pontu jitankano. Nati kuti salani machibesa didi o penu masiku wa didi.